kami guys, hakan sekali kontrol aku badan, hakan sekali aku. Awalnya hakan sekali kemanis.

0: Cek.
1: Balik. Ngomongan konsepnya kakak sebaran jejetan. Kita kacau kan bola. Yowes ya, benar-benar ngelelek. Lina kurta otak kakak, bentir potah di rakyat. Kurta ya, di posting.

0: semanak unmang, okey jahalik, okey jahalik anti, okey jahalik pajak, okey jahalik akti kalau cecair sini kungkap lagi.
1: Manakin kas, mak as kecuali
0: kas as kecuali kis. Mari orang salah pet pun rumah okey kas kuali papa. Mereka kami nak singkai di kemana pun karan. Mari cecair ojin pun.
1: Oh,
0: cecili di kuarom.
1: Kuarom.
0: Amari sal sekol mari saya saya saya sampai nak kuarom ada ah nak cecili. Kos pak singkai. Kut. Amari cecili. Jangan sili ojin. Kabut, ayah kita kanker, mana kita lumak li kasihan, mana kita lumak li akal, mana sok si kanker, nak aja pangke, kabut,
1: salah nak aja kita,
0: ha, kalau kamu kau senji buku kah tapi li cuci kamu cakap ek kanker kah, hol si kik, cincin salah kau si tik, malas. Malah sakit pun kasihan tapi plastik sekorai kerana pada malam di kesalahan.
1: Tapi saya cakap
0: cones.
1: Hun ya, sahun cakap hun kau hun cakap si pejalan pejalan, hun cakap si pe hun jangan kalah kat kerja, hun jangan kalah di pes kau. Si objek si pukul ya hun pejak si objek aku hun kui rengkeng aku hun jadi kesiak cengko.
0: Anak, tersingkir lekas. Aban mukutet elektis hunes mukubena atmak en esjene ana lispila atet abok cakre aha la atah pitat isengre cincin kiritse cincin nak mana sak kokse sak cincin sak kok skua bejal kua Carlos di kapal bejal aku sponsoru spok cak utkaru ulihun mari kongke dekam Isyakik raka dengan jasim boksa, isimples. Kamu kucik kira disak ut seru, kamu kucik disikap berspelan, layak tak aktif dibuat. Layak kita jaga semua itu. Ut marem kuk anti simil tak cik isik. Kamu buat ada, apa? Kamu buat ada. Ut seru disak am disak am kucik, ut seru ut am cius le kut cak le, ut layak tak aktif dibuat seru. Kalau di mak, rena mukut kuang tak kikin la en tempot kuisi salinale, kuisi sali kuang si banak mukut banak nacang letter letter sedikit erater rena palto kuidi kuing sali ish ali kuang sali ram
1: sali ameh.
0: Kalau pun kikin. Kau nak kah sakat all, kau nak kuras politik, kau kuras rengel, kau nak kuras kucing, kau nak kuang si kumak, aling kuang.
1: Ya, an, lina kau nak es tak kumun, kau nak la ong anak tak kira terpijak, cukup cuma mek sakunak licah kelal.

Ini tak kuat nak toh kuantek lana laju kuat cakun. Kuan lili cakap bes pejal toh kuan lis kakuyal, kuan lis sayal, kuan lis kafir, kuan kuan lis ungkapal pejal. Toh tihok, lewet bes tihok lah es dia lis sahi kristian. Tihok jenis lah nak. Mari pejal, mari kuan kuna klik akhir jos anu kis lis santik lis nak kalah cakap. Nak lindak bes ham pejal. Aku nak angel, aku nak berisiner dari panak, aja juga aku nak berisiner dari panak. Lain tingkuang sejala, lain timbal sejala, lain tik akhirat sejala, tingkuang kisah